Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazid amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini insyaallah

So far ini bi taufikillahi subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran al-fiqh al-muyassar fi dhail kitab was sunnah. Tayyib, al-masalah ar-rabi'ah, terkait dengan masalah keempat. Nah, yaitu masail atau masalah al-huquq az-zawjiyah, terkait dengan hak-hak suami istri. Nah, sehingga tema ini sangat penting, baik kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang suami kepada istrinya, demikian pula kewajiban seorang istri yang wajib ditunaikan untuk suaminya. Mana saja hak-hak istri yang diberikan oleh sang suami, mana pula hak-hak suami yang mesti ditunaikan oleh istrinya. Qala huna, jika hak-hak tersebut atau kewajiban-kewajiban dan hak-haknya ditunaikan dengan semestinya antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak, sang suami telah menunaikan kewajiban-kewajiban, tugas-tugasnya. Nam, sebagai sosok sang suami kepada istrinya, demikian pula sang istri pun juga telah menunaikan kewajiban-kewajiban sesuai batas kemampuan masing-masing. Tentu, ini semua adalah sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Sang suami menunaikan kewajiban-kewajiban sebatas kemampuan yang dimiliki, telah berusaha seoptimal mungkin, bukan mengandung unsur tafrid, meremehkan tugas-tugasnya, melalaikan tugas-tugasnya. Nam, bukan karena kurang bertanggung jawab, tetapi dia telah berupaya dan berusaha sampai batas kemampuannya, tingkat kemampuannya. Demikian pula sang istri pun juga demikian, berupaya, berusaha menunaikan tanggung jawabnya, kewajibannya sebatas kemampuan, bukan karena ada niatan meremehkan, melalaikan. Ini semua bagian dari taqwa Allah. Fattaqullah masata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Sang suami menunaikan kewajibannya bagian takwa Allah. Sang istri demikian pula menunaikan kewajibannya, kadzalika min takwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La yukalifullahu nafsan illa wusaha. Jika sudah sampai batas kemampuannya, secara optimal itulah tingkat kemampuan yang dia miliki. Tentu saja yang namanya basyariyah, suami juga sebagai basyar, demikian pula istri juga sebagai basyariyah. Masing-masing bukalah orang yang sampai pada titik kesempurnaan. Baik sang suami pun juga demikian, bukalah sosok yang sempurna dari berbagai sisinya. Demikian pula sang istri pun juga demikian.

masing-masing punya kelemahan, kekurangan. Sehingga kedua belah pihak harus memahami ini. Nah, bukan berarti enam membiarkan sebuah kemungkaran, melalaikan tugas dan kewajiban. Bukan. Ini adalah perkara yang lain. Jika membiarkan sebuah kemungkaran, tentu tidak dibenarkan dalam sebuah syariat. Sebuah seorang suami melihat kemungkaran dalam rumah tangganya, wajib sang suami meluruskan. Jika tidak mampu dia mengingkari, tempuh jalur yang lain. Nah, kewajibannya adalah bagaimana dalam rumah tangganya tidak terjadi mungkarat. Sebagaimana pula sang istri. Jika melihat dalam rumah tangganya ada kemungkaran dan dia tidak bisa mengingkari langsung, tempuh jalan yang lain dengan cara hikmah. Tentu syukur-syukur terwujud tanasuh. Terwujud tanasuh dengan birifkin walutfin wa hikmatin. Naam. Saling memberikan masukan, saling memberikan nasihat, bukan dalam rangka menjatuhkan, bukan dalam rangka untuk mengorek-ngorek kesalahan, tapi benar-benar untuk saling menyempurnakan, saling menguatkan, saling menutupi kekurangan masing-masing. Sehingga ditempuh dengan cara yang betul-betul hikmah. Kalau kita mengingkari, orang lain dituntut dengan cara-cara hikmah, apalagi kepada keluarga kita, kepada keluarga sendiri. Demikian secara global. Bagaimana pentingnya pembahasan ini terkait al-hukuk az-zawjiyah, hak-hak suami istri. Qala

Qala idza waqa'a 'aqdun nikah sahihan tarattaba 'alaihi katsirun minal huquq bainaz zawjaini. Jika terjadi, telah terjadi, telah selesai akdun nikah. Nah, telah selesai dan sah. Terjadi akad nikah dua mempelai suami istri. Nah, sang wali telah menikahkan dengan pasangannya, sang wali menikahkan dengan pria calon laki-laki suami dan diterima oleh mempelai laki-laki dengan akad yang sah, maka tarattab 'alaihi katsir min al-huquq. Ada konsekuensi yang banyak sekali. Ada banyak konsekuensi di balik akad nikah ini. Melahirkan banyak sekali hak-hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak az-zaujaini. Nah. Wa hiya awwalan huquq az-zaujah. Hak-hak istri. Nah, pertama ini akan dibahas tentang hak-hak istri, artinya kewajiban-kewajiban suami yang mesti ditunaikan kepada istrinya. Nah, yang sebetulnya ini lebih tepat pembahasannya adalah di hadapan para kaum laki-laki, para suami, supaya mereka mengerti bagaimana hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Nah. Namun tidak mengapa kita baca sepintas, nanti kita akan melalui tentang hak-hak suami yang wajib tunaikan oleh sang istri pula. Qalauna lizzauja 'ala zawjiha hukukun maliyah kassadaq wal nafaqah wa hukukun ma'nawiyah ghair maliyah. Seorang istri, dia memiliki hak-hak. Memiliki hak-hak, hak-hak istri yang wajib ditunaikan suaminya. Meliputi dua hak. Pertama, hak maliyah, ai hak maliyah, dan kedua hak ma'nawiyah. Nah, sang istri berhak mendapatkan dua hak. Pertama adalah hak maliyah, sehingga sang suami wajib menafkahi istrinya. Enam, wajib menunaikan hak istri terkait dengan apa? Hak maliyah. Ini hak sang istri. Semisal mahar, as-sadaq, dan juga an-nafaqah, nafkah. Wajib sang suami menafkahi sang istri dan juga anak-anaknya. Ini kewajiban sang

suami. Enam, sebagai hak sang istri dan tidak sebaliknya. Nah. Yang kedua, hukukun ma'nawiyah. Ghair maliyah. Kedua, hak ma'nawiyah. Secara ma'nawiyah, hak-hak ma'nawi. Sang istri pun juga berhak mendapatkan hak-hak, hak-hak ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Enam, berupa al-adl, keadilan. Wa ihsan al-ashar, al-usrah. Enam, kebaikan pergaulan. Sang istri mendapatkan hak untuk diperbaiki. Enam, hubungan. Mendapatkan hubungan yang layak, yang baik dari sang suami. Berhak untuk disikapi. Nah, diperlakukan dengan cara yang ihsan dari sang suami. Watib al-mu'amalah. Dan mendapatkan mu'amalah, sikap-sikap yang baik dari sang suami. Watafsiru dhalika alal nahwi tali. Penjelasannya berikut ini. Tadi secara global. Sehingga ini ada pembahasan yang penting. Yang sangat penting. Sekali. Nah. Karena terkait dengan sebuah rumah tangga. Baik kita sebagai orang tua yang punya anak yang sudah menikah, atau kita lagi belajar berumah tangga atau berumah tangga. Enam, baru berumah tangga, baru memiliki anak-anak yang masih kecil. Nah, atau tadi kita sebagai sosok orang tua yang baru menikahkan putra-putrinya. Bagaimana sikap kita yang tepat, yang bijak, yang hikmah dalam masalah ini? Nah. Yang pertama, mahar. Sudah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Mahar atau as-sadaq. Wa haqqun liz-zawjah. Bahwa mahar atau sadaq itu adalah hak bagi sang istri. Wajib sang suami menunaikannya dengan semestinya. Walaupun kriteria atau sifat-sifat mahar telah terbahas pada pembahasan yang lalu. Di qauli ta'ala, wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Sebagaimana surat An-Nisa ayat yang keempat.

Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah wa atun nisa, dan tunaikanlah, berikanlah kepada kaum nisa mas kawin atau mahar. Nah, dengan penuh kerelaan, dengan penuh keridhaan. Ayat ini sebagai dalil bahwa mahar atau sedekah atau sedekah adalah kewajiban sang suami memberikan mahar, menyerahkan mahar kepada calon mempelai perempuan. Tafsirnya telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kedua adalah an-nafaqah wal kiswah, yakni nafkah dan juga memberikan, membelanjakan enam kebutuhan sandang, baik mencukupi kebutuhan pangan dan juga kebutuhan sandang, baik pangan ataupun sandang. Nah, wasubna, kebutuhan tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan. Kewajiban sang suami memenuhi kebutuhan pangan, nafkah sang istri, mencukupi. Tentu kata cukup di sini relatif. Nah, dan dikembalikan kepada urf masing-masing. Demikian pula al-kiswah, kebutuhan sandang dan kebutuhan papan. Nah, tadi sudah saya sampaikan, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah. Artinya di dalam memenuhi kebutuhan nafkah, kebutuhan sandang, kebutuhan papan di sini, sang suami betul-betul bertakwalah kepada Allah dan berupaya semaksimal mungkin, wa hadza min babi taqwa. Nah, dalam mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan ini. Tentu tadi saya sampaikan semuanya di batas kemampuan masing-masing. Ada yang Allah luangkan rezekinya melebihi yang lainnya, dan juga ada kalanya Allah memberikan ujian, diberikan sedikit kesulitan. Nah, dalam mencari nafkah, mencari nam, sandang ataupun papan tadi. Tapi bagaimana sang suami, nam, fattakullah, sudah berjuang. Bukan nam, menganggap sepele, menganggap ringan, sehingga melalaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, fayajibu ala zaud tahsiluha lil mar'ah. Ini sebagai tanggung jawab sang suami, kewajiban sang suami, tahsil wal mar'ah, untuk bisa nam memberikannya kepada sang istri, baik nafkah, pangan, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang maupun papan. Liqauli ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke 233. Nam, Allah mengatakan,

wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimmar radha'ah wal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para ibu al-walidat, ummahat yang melahirkan, hendaknya mereka yurdi'na, nam menyusukan, menyusui, sudi, sungguh-sungguh mau menyusui, bukan karena wanita karir, dia gengsi, tidak memberikan hak yang semestinya kepada anak-anaknya, nam atau sebab yang lain, karena menjaga paras dan lain sebab dan lain-lainnya, sehingga melalaikan hak sang bayi. Semestinya sang bayi mendapatkan susuan dengan sempurna, baik secara kualitas dan kuantitasnya. Nah, tidak sedikit dari wanita muslimat karena faktor karir dan sebab-sebab yang lainnya, na'udzubillah, melalaikan hak sang bayi ini. Nah, Allah mengatakan wal walidat yurdi'na auladahunna. Para ibu-ibu yang mereka telah melahirkan, mereka hendaknya mereka menyusui anak-anaknya. Berapa lama? Selama 2 tahun. Siap sudi, siap berumah tangga, siap menikah, siap pula untuk menunaikan kewajibannya. Liman arada yutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya selama 2 tahun. Wa 'alal maulud, siapa ini al maulud? Wal mauludi lahu, sang suami, dan kewajiban ayah. Al mauludi lahu, yang memiliki anak nam darinya. Al mauludi lahu adalah orang yang memiliki anak dari nasabnya, dari dia. Rizquhunna, wajib bagi dia menanggung rizki, nafkah. Wa kiswatuhunna, dan juga pakaian mereka. Qala bil ma'ruf, dengan cara yang layak dan patut. Bil ma'ruf, sesuai dengan uruf setempat. Uruf bil ma'ruf. Allah tidak memberikan batasan tertentu, tetapi Allah mengatakan bil ma'ruf, yang layak, yang ma'ruf, yang sepatutnya dan sepantasnya. Jika dipandang secara uruf tidak pantas, tidak layak, maka sang suami belum menunaikan dengan semestinya. Nah, tergantung sang suami ini, sudahkah dia berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, atau sang suami belum berupaya dengan semaksimal mungkin. Nah, dibiarkan anak istrinya keleleran, sang suami mancing ke sana, mancing ke sini, umpamanya. Sibuk ke sana, sibuk sini, na'udzubillah, tidak jelas. Main ke sana, main ke sini, bukan dalam mencari nafkah, tapi bermain-main. Nah, tidak jelas arah dan tujuannya, na'udzubillah. Nah, tetapi secara al-asal, wajib sang suami berupaya memenuhi kebutuhan nafkah mereka, baik kebutuhan sandang pangan mereka,
dengan cara bil ma'ruf. Nah, lalu Allah mengatakan la tukallifu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya.

semuanya sesuai dengan apa? Bi qadri al-istita'ah. Tapi bukan berarti, enam, bukan berarti berbuat, enam, tidak komitmen dari akad nikahnya. Ada unsur pelalaian. Ada unsur melalaikan.

Lalu Allah mengatakan, la tukallifu nafsun illa wus'aha. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya.

semuanya sesuai dengan apa? Bi qadri al-istita'ah. Tapi bukan berarti, enam, bukan berarti berbuat, enam, tidak komitmen dari akad nikahnya. Ada unsur pelalaian. Ada unsur melalaikan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

0: Ada 6 huruf idgham. Apa saja? Yang pertama huruf
1: ya.
0: Al-ya. Yang kedua
1: ra.
0: Ar-ra, na'am. Kemudian yang ketiga
1: mim.
0: Al-mim. Yang keempat
1: lam.
0: Al-lam.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis riwayat